Sesi monite ke kawa tini ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto mang gombo. Box bere he ngulung sebesi ke kai he kai kam ka si gakala tu kwa ka te klang kui bagi ta ahana kan e ke tisa tu moku kosin e ke tit nang e firi in si ke ahana hula ke kai ke gia ting ha gan hula ke reher para ke ke uasran agani kuna ku e he polisa vi kuma panga kau cha Echike chitwacha ke tau Regan Collis Yamal Meir Elvino Crawford Echike McFallen Fort Tazigita khale yikin hula yang he wa Agan ki wa chidin cha Hine wa ki polisa vi kuma panga kao cha Ki saiku apanga li yang he wa cho chingulupu wa Ye ta ngay tan ke tau Sike trang wa ta Lok o yin ng si geta hane gen la yang hewa firi wa chit kot awa yang ngay ngay yang hewa tu awa e chiki ya cha yang hewa ti ngaw ka gde ong hula kate ni tu nukte kama kwa chit kwa ta chiki la yang hewa uwa ka ehe ngaw ka siki wana ngawi kula kanu ina waki valam

sika FM 107 ngiyenega game tsamtsa gitara ncindo ke gicamsa awandlubu kazi gicamsa again ngiyabonga umtsafite ncina mtsa game tsawo lati yaqhuma khuwa gicamsa deki firi gicamsa again 50 khamane deki mtsa gamba ke nigamane deki mtsa gqhuma khama mtsa wola yaqhamsa ke fevere mtsa samtsa fevere ngi gicamsa game tsawo lati yaqhonqeda ke usena gicamsa deki mtsa titi ke atani yaqhuma gqhuma mtsa aqhonqamsa ke mtsa sinkuka ke mtsa gicamsa maqaleka usena wakho ay mtsa titi aqhamsa ke kang mtsa gqhuma ncwa mtsa sare ke vungusta ke eqala ke mtsa atiti yaqhecwa mtsa singecuma awacemqa uya yang pasi mtsa twica yapala pala cha twica yang mtsa aqhamsa twica yang mtsa qawa ke ke usigeci ka khwaqwa awathi ke mtsa twasi ngqwa ke usena aqha tagi nim sa titi yang msa tukta agam ngawam sa titi yang msa tukta pangang ngaw nagawisi na wadok na daka e kawisi jim sa tuyan nam kam sa kisagi kawa tiwisi ki kang msa tukwa kang ngukot ulu msa tukwa sing kagini kang msa tukwa ngat na nagawisi na waka tiye e kang pasya waka kakam uka waka long sa waka waka kulit kagini tiye ka kwang kwa kang pasi kang apangang ngaw kang pasi kang akam ng sing kaki amani kwa agwa katinting amani kwa akama katinting da kawisikan akam sa tege msa kam makala e o msa titi ya e kalam sa tmata nege akla ya kwe ke msa kuma awako e msa tene kwa ke kama ke kawisi awakta akwa e ege kumge ke tige e ka ngalo si kwan kwa waka nga si kwan kwa tige kampa si ka kwa makan e ka e kampa si ka kwa makan ya wa tige he kang asing a fustan kama tivisi si o a fustan kama tivisi sa nge ke ka ngalo si ka e kampa si mo tange waka ngalo si ka kampa si mo panga mane khong tlo ga mane tam kwa da chigondwa o kona kang along sa khama ka of afghanistan khama ka da sing o de ke chige he ka ke khong kwa o chige ka ke tam kwa wa khale mondwa yang a eresta ka tsaka da along sa ka da nge ka wa tsa re ka u sena tsi tlo ga ngwa qali nka na kang tsang ga ng sing ke chige kang mtsa a tam kwa mtsa a khang ka u sika ka tseng tse ka e da sa nge ke ka u sisi ke chige ka pa ga kwa tsa sing mtsa tsing mtsa program ka ngwa khosi ne a ka me ke qali mang ng ke o a mtsa bol vonsen ke tru no ke qala ga sika mutlaku mangge wala kamsa tiwirim tsa samsa tiwirim hum awa khoidam na tsigle saka usiana oscar ka binda ege tsako maka ke kamsa ge wala wadriri ati tsike wala wa firirim tsige samsa ngumi tangi tsi awa khontali tegi khoidam ge qala tsam tsumi tanga usiana ge msa titi makya ege tsamatsa awa ko hem tsa tutu wisin ka usim tsa qalan khoge khangu tsage msima kang awa tsinjala sang msima kang wa tsike kang pasika panga kang tsi tsike kang pasika kham kang tsi tsika kang pasika ka gulit ka kang tsi ngsinge ge mana ko kwa kwa ram tsa wala ge kham yem tsa tsigle msa program kan khoshi ngumi ka ibi tege kalam tsinga maqaqo mangumela qami wami qabulo fansen tirunam sekitaranqiyo DJ General aqamsa wathandaza

0: Tsama XKA FM ke tlwote 5 re ga ma go 4 minute jinge go hata no tsama ga te ke ya go ha te o jao shi bori ku ta ke tlo tsote ke enja kungsha bambara ga go u inxesi ka XKA FM ke qete to to she twa te tam Riverton Moyono di Maritz Beregum
1: Kim tsa wala ke tsigwe ya waling ke 5 re ke SK FM to le megyang ambugo ngwa SK FM aiwe tenge tang tsamika ke program yang sangia kaka kwa siga bangomi ya wami a reverten moyo ke tsigwe ke Maritz Beregum
0: Nchashi u bori ku jao ki te thi ya bori je xa e ku tswa gwe tamagano nchi te kwa te ke shuri e gwe ta Statina nga te shino go khana Lieutenant General Cedric Sibiya kuwa tshu na kehe go je am khwe tso xa e ku ka tlo ji a go khana kuwa go da ti tina ama go a go je jao kara ko khwe ate a o ara go hong ka be tam te koma go kha shino America si di ambassador asit Africa ki Leo Brent Bozell nga de sino tsonji nci South Africa kwen go nci visa te ikumutetu e jao ka o igunao ji a shuri kai go betam te koma go ha sino minister a tsara jao na plasi ji di go amo ko a vali au camp nga de sino shaving out tamahano go hana tsuka gwe go back and close ready cho a mu si wa ha nyome ko nu igitin tlo go ji ate cho kai tam tsamme se se re tswa de go ha bori go gerio tswi tswe se tswa ka ra se se re tsamno te o khwe dambori e te se go koma go em
1: kim tsegi ya sa tsegi mo program yang higia wa bori go tla wa ke tla tsema tsegi ke mo o tswan statu ka ng hiya gya kham kham go so o letnan general ntse go gya se direk se bia ke khale manga ka se gya ng ho kham go so o mo ko tsho ai kani khunan Ambassador yang kia ua Amerika ayuwa geng ong South Africa Leon Brent Bozell kang hiya atik di geng hwa oku yang haleman ngka anteke kamsang ke kanu yang kia ua visa ay gani kuna kan sing kia kung hiya ua gani kuna kwa anke bungin geng ong South Africa ay chongan Manisteri yang kia kamsang u lanbo ay vikoma veli au kam atik di geng hwa oku yang haleman ngka anteke Tapi kang hitik tu gak bikin closer dan agak gak kang hi agiang wakamu koi sun uan gani kuna kuan kiga guya hitik tu gak tu nganim he ke halaman angka. Tapi macam wala dua hitik tu gak uan seziri kamu jadi lagi samjang mui hi aku damuik SK FM.

Exka FM kawa olanga we pano mtani kuchu aunga programa kusa uzi se ka ke radu ke kawa ya tu ka kai se pano kusi de kawa kwangkan kusu pagi ina dihar ta kamani te ta akwe kale kwa program ngawa mtu tu ku unga olang ngwe sa kawi si gang kwangkan ka ke radu agusi de olang hanci chang tani ku ma kamu kale kwa program ngusi de ke mengwa kwangkan me kanu se agusi de ke ka

Exka F M kawa wolengo mtano kuchu aunga programa ngwe sagoji se ka ke radu ke kabya tu ka kai se pangwa akwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM man do do kwe aunga wolang ngwe sa de ka wa kanu se se kuchu de ke seru ya one ten seva pen neha FM man do do kwe aunga wolang ngwe sa de ka wa kanu se se kuchu. Tak je safety, kau cincang tu lagi.